anababi, anaci, anailu macawi. Jadi lain jangan macawi, nampak tuh daudi. Wanawan cie macamuki. Wanawan apa nih? Wan anjatamani radio cido nang rajamu 97.0